0: ngawi cire mun jabana mako sama itu bawa lebuma main kamu lah sama lebuma
1: turun api awi si tarau main kawan jabana wadi basi
2: sama hingga ragu dan sesida
1: menukin apa si tajumena ajam pun ada awi si tarau tajumena piatera
3: imari mana wana kak.
0: Kita makin cepat kita kerana corona kebuka. Karena kerana orang tajin mana tajin tonte para, corona orang tajin apa mana apa. Mungkin saya mai terabaiu. Mikai, pasal makin cepat.
2: Buah nasi dah, anjir, tayu membesi dah. Wadi kena tak harasi dengan kiwi.
1: Oh, terima kasih kepada kasih tahu. Kacau mereka kau yang kasih tahu.
0: Wadi dah hati dah lama kita dah sebab.
4: Kau orang tak ada buka buka.
0: Tadi lah orang kita berada yang jauh tadi lah berada.
2: Hari tak jauh.